0: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: La ciò diveto mena shunene nevimata per manichib ando svetsko radio. Eva Balo, katero foreningo romsk stöd och pensionerans förening, penel piro gindo, peakva pucibe anglalo alosaribe, dešutrito septembro sokavel kate ando svedo.
3: Te putraska savo romano ker pare siki, pekodo trubu bari bari ekonomia, ajo foro cidel pekodo ekonomia. Ale si but shunav maskare pure vorbin, che ages areslam pe casave vrami che abaiter nimata vai shavora ci ges inciden radate tinkren peske puren ai vie pure acharde che ci kamen te dilaren peske shavoren vai ternimaton che ages mai but che ste janande buci vai ande skola ai nai le kapacitet ga de sarvarikana ai but pure manus penen che von o vorbi pecade jalte jasa tu gamle mas vi metava v kute kai tusan
4: romengo porengo kersi jek anda importantna alosari maske pushimata kailerom Mikael Toftesson brobyggare ando Stockholms stads penel ke kado jal avri pe pure romengo sekur no trajo ship tai kultura ko inkripe
5: ai trobui vi mai but dikipe pa male pure Ka jesi e luma ka aver, ai trobui mai bulgiu tipe amare, pure ma nushen ka si ke e reik gene, ai ka tosi zura ales vajno.
2: Reporteri sas e Agnes Lakatos. Testimonia pa e romaso kergilo petelo duito luma ko maripe. Anglal e memorec jako dive duito avgusto, amenano radio romano samen serie, kai e roma sas tai so kergil pe lenca. Gesta shunasa ne save differentne koncentracione logorora sasa, tai so penene rom, eni testimonia, pire familiake vorbe.
4: Kana i minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linete kiden ketane vitnes mol da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriazia ko pari pe. Voi pener zar ando cilag eröd andikomaro masas.
6: Naslen tan kai sotelete paslun. Cide naslete han. Nas paiso te pen. Ai kade Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlen dar hor de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai factar abaci scris arde so de gene muline.
4: Le romengi ducta emudari pe te la duitoruma comare pe hasai lastar. Anda historia che li lata e documentazii. De pure sa savala penna sovo nakle perdal. O babuci de žel horvat kopa pošunda sovov naklas andikomaroma čilagerud.
7: Haj vo penna sa menge ke leski dej vov parno romsas a čimezias pe šavoro. A leski dej majnti tertintelaj coha garadas les a ekana dikle penele šavores ke uščavda de arik hatar aža. A pal mai vari sarjo pala tute. No e romni janglas tes ke pipe andai komaro ma de rom, la ko rom ci janglas, komu la romnia ke baro paposas, antal ka busolas, les viger de ai vimudar de les kote ande vari savolageri.
2: Reporter kasas e Agnes Lakatos. To mena shundene nevimata pi romanicib, tai mai budere nevimata andamaro esser play appen, vai webrig, taloanav, Radio Romano, ande socialne media sam taloanav, ano Facebook, Radio Romano. A ciò namenta ta shunen via maro programo, pale nevimata, so pucciol Radio Romano. Meko gide me nevimata sema so veri briani. Gipashunipe.

Du menar den ingen kan tala Jeffrey när hemma kasin, ekilasa, i pen bi pralesko. But sjukar romane gila, att chove na menta klatranda minuta, ta shunen amaro musikako programo sokerasle tumenge. Justa shunas sar gilabel Elisa, egili pushol sare.